sa ke chikata tama ana fuko komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe.